0: Danyango buduli. Mwashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
1: Omar. Omar. Dimindi di oye vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila lady na lila lady na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
0: ambi dimanya nyangu buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwaulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode akutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
1: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani ngulitenda kenga ukamanya shinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande certeza akode pashuli badaye upodi ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise. Saudi vida,
3: Saudi vida. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Mushipindi ashikwane lombo di wetu tunkwimididi apa. Patukulambalela pakupagwa shalomu na muma kungieli junior pametambo. Nanangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Mpaka liambalinje.

0: noka liheria nansoni lamula wiki ke jerani wisunka kontha ijola chiyo wati ukala na asintu tukamana kamano chuwania chahira piyeke sana ni chahito koteke sana
1: ikweli ni hano tara manano orera manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoljene urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo ulya utokoti hasana inama ihopa niolya chikina uhitaka nihechola choa penya niyo choa hapenya wira chihivahane chona nara utumiri mikuki wala asufuria orapihia niorera ukunela sana choja wira chikale chomana
2: niwa mwaraka vana naliaka vale iolya yohitokota sana ihala wira nesi yani
0: Watu kale tuyoopi ha. Pataru ule wape iye saa neni vihakono.
3: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
1: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
2: Va, ni hana ni upwela kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko, nihana nikalaka orera irutwehu, nihana na wanya nihaka iolia yuwapenya, niya yuhapenya, nihana nitokoti haka sana iolia, nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera, nihana nitumiriki mas orera, ni uhela nrete okuluvelia.
3: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa nihinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovosta kozinya roji.